0: Yan Akashwani Tura. Somoy do chisa baje minit kola chungaha. Arya somoyo mitskrani program ko watani somoyo. Meri bad ba angni katao. Chekmina di sangmani aganani ko knangskagen.
1: Angni mgimun ko chekmina di sangmamgan. Nige mung anga songde siparin yongan. Nige mung angni bulisirang de kolgusku yanga. Anga dao chura chasung greyo domiya. Oh ya, nukang taknya dah o anga bisa saketamu aha gemuk mang cinga nuku dah o sakbunga dunga. Oh ya, dah o alam la chunni antang mang dokan takki cinga. Yan caanya antang cinga saperangko takki ruinga ha. Pakura chop chat takaperangko ni di aru deng tang tang caanya rangko mana guna kri cha rangko mana mi rangko basa kau mana ya dokanku takku aha mamang Nek ni kan juga manja, mana deh, tahu dekat deh. Ia dokan aku tak kira meng tangka mana sih, ngah deh. Jangan aku bangga, alam lah gongsa gongsa. Naga ni rangna mai kuba noko bongcang orang la la rang di chulia. De rangna cha ni rangna na chulia. School na, aru kan dekik ding tang tang. Naga ni rangna cakal na chulia. Angin dokan wah, gempen aku tahu dekat deh. Laki dong jangan, deh atangan gemukon tak inga, aru atangan chulia inga. Bukan cang aye. Dokan ko dapat na chancing asum awe mat na ode dao ribeng pa bulsirang o anga dapat na maksumya ya dokan ko ya dokan na agri anga gupun kamrang ko dao dapat chapa dongja anga ya dokan ko takka matsuti muna noko ni takki romatung anga paras kani rang ko takki roa aro unbaksana ska kuwa takbarang ko anga takki ro na ska angi Hobistian, lalu untuk ni kamarangku kaa, kena timsu yang kebab yang ni macam sekarang nang andegi wiat naskan. Anjing nukon apcpe ruai jana, anjing nukon apcpe segeba tangtangnya mak aku ni cakari dongai jana, anjing ngat tangtang ba bicarangku gak berarti gemuk takke cakdul na nang ni meng, tangtang ni canggah seperangku mak narangku cakale, lalu Changa saprang ko anjing gepen nang na mesoke je ko badak ki chatna nanga mungkin anga angni ping sekarang na aru angni mechik mas karang na nga daki yatinga anjing ban ligi nokko ki segbana dak chaki na chimba je ko ba dangi thangna de ga prta nanga yasan angni mechik sekarang na khatyani plakon mutela
0: Nasimang meri bat ba ang ni katao, cikmina di sangmani aganani kok nasuaha.

Yan Akasbani Turak, Natum Swengapa, Sakantikon Atamni Nambegapa, Program Onaram Saksua, Nasimang Ya, Program Kor Chagni Suprig, Tampuan Gatamsa, Meter Medium Web, Bahazal Sar Chagni Kula Chigatam Kilohorsok, Nasona Matninga, Dal Hazal Ganikul Group Talk Balsini, July Jani Kulgrip Tarik, Somber Atam, Dalatamna Tari Sogman Program Ranko Somerang Baksa, Sulsul Kandake Yatinga, Dok bajio wiata nirang dok minit bunga o silong stesnoni watat kebaj koborang kok nasona matgen. Dok cibunga o rukmetelani gitrang ko gak matgen. Aro wa somenak simang Andre sangma aru unidol ni rukgepa gitrang ko gak matgen. Dok kolachi bajio casong getal ni gitrang ko gak matgen. Aro wa somayonak simang cero sangma ni rukgepa gitrang ko. Witterson momeni rukgepa gitrang ko aro chanchan fanle sangma ni rukgepa gitrang ko knang na matgen. Sni bajio toki house to hindi film ni gitrang ko gak matska gen. Sni minit kolachio dilis tisno ni wadat kepa bibit barati program ko kena suan baksa zol apsan tisno ni ko. Chat bajio hindi kobor, chat minit pung au English kobor. Rangko kena suan amat gen. Chat minit kengo western music program. Chat minit cik pung au da alo parlemeno tome chan cikrukani kobor rangko dilis tisno ni ko kena suan amat gen. Aro zol apsan tisno ni ko chat minit kolachio. Sports gen chat so pribong au hindi khobor sku bajio english khobor sku chibong au spotlight sku kolachio bewit barati chkhang bajio parliament no thome chanchi grukani rangkok na sona mangen chkhang minute chigatamoni chkhang minute kolachio na bonkhame bewit barati program kok na na mangen yarangan ala thamna thari sogman program rangwa taudukduk sani jamanona simang Dok minit bunga ngahon silong stes noni watat kebaj koborang kok na sona matgen. Mengsa wiatani, mandera ako matna kragepa, Indiani Prime Minister Narendra Modi, uni chang rechasa kolachi dok kepa man ki bat pa gisek ni katako, rebaing kepa julai jani kolgrek dok tariko uan robibar sal ni, cisa bajio, Aksong ni manderang na agan prakat gen. Apsan ko na tkuchi peskai aganat skagba ko jol-jol na simang kena suana man gen. Pelsatai atam ni chat bajio at tkuchi peskai aganat skagba ko kena sotai na man gen. Na simang ting ni stes ni program rang ko. Rechag ni sotpri getam poen getam sa meter medium web bahajal sa rechag ni kulachi getam kiloharzo. Aro FMO rechasa sa points ni megahertz aro news on air app gata kena sona matgen. Ya wiyata niko na simang akaspani turao niko kena sona matnaha. Dao dikdik sa ni jakmano dok minit bonga ngahao na simang silong stes no ni watat kebaj. Koborang ko kena sona matgen. Yan akaspani turao.